Hınçets Jan Sibeliusi, Finlandia Simfonik Poema, Katerec Berlini Simfonik Novaga Humba, dirijor Kurt Zanderling.